konde ngaudalela iwe swiri hatiwanga ndiweka basi pasa ndikumudita yaye wajikonde yoba mwamba ndiwe basi kama kani badalia iweka basi.